Pesisir Pasifik di wilayah Tokai hingga Tohoku harus waspada terhadap kemungkinan hujan lebat tingkat siaga mulai Minggu sekitar hingga sekitar Senin, bahkan sebelum topan mendekat. Cuaca dapat mempengaruhi lalu lintas selama liburan panjang yang akan datang. Masyarakat disarankan untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.

0: Berita selanjutnya, pasukan bela diri SDF Jepang memulai operasi pemadaman dari udara karena serangkaian kebakaran hutan terus berkobar di Indonesia. Pada Rabu, helikopter SDF mengambil air laut dan menjatuhkannya ke daerah-daerah yang terkena dampak kebakaran. Seorang pejabat SDF menegaskan, dengan asap yang menyelimuti area tersebut, jarak pandang sangat terbatas. Menjatuhkan air dari udara dalam kondisi seperti ini merupakan misi yang sangat menantang. Sebelumnya, pemerintah Jepang mengirimkan kapal pengangkut yang membawa 3 helikopter ke Kalimantan untuk bergabung dalam upaya pemadaman karhutla. Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan ini adalah kali pertama SDF Jepang ikut serta dalam operasi pemadaman karhutla di luar negeri. Pemerintah Indonesia mengatakan total area yang terdampak kebakaran setidaknya mencapai 2.000 km persegi.
1: Rusia menggelar pemilihan parlemen pertamanya sejak invasi ke Ukraina. Pemilu ini dilakukan saat Kremlin ingin menunjukkan dukungan publik terhadap operasi militer yang sedang berlangsung. Namun satu partai oposisi yang mengkritik konflik tersebut tidak diikutsertakan dalam pemilu. Pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan pemungutan suara akan berlangsung selama 3 hari. Para kandidat bersaing untuk memperebutkan 450 kursi di majelis rendah yang dikenal sebagai Duma Negara. Setengahnya adalah perwakilan proporsional daftar partai dan setengah lainnya berasal dari pemilihan distrik 1 kursi. Petugas akan mulai menghitung suara pada hari Minggu. Media Rusia melaporkan bahwa partai-partai politik, termasuk partai berkuasa Rusia Bersatu, telah mengajukan lebih dari 180 kandidat yang pernah bertugas di Ukraina. Namun, Mahkamah Agung mencabut partai oposisi Yabloko dari daftar partai nasional bulan lalu. Kepala cabang Moskwa partai itu, Kirill Goncharov, mengatakan kepada NHK bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin takut terhadap kelompok-kelompok anti-perang. Ia mengatakan, kami sudah memperkirakan ini akan terjadi cepat atau lambat. Itu karena kami satu-satunya partai di Rusia yang menentang perang dan menyerukan gencatan senjata. Goncharov mengatakan bahwa kandidat Yabloko masih maju dalam pemilihan distrik dan ia berjanji akan terus berkampanye melawan pemerintahan Putin.
0: Sebuah perusahaan pertahanan terkemuka Prancis, Thales, memperkenalkan sistem berbasis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk mendukung operasi militer. Thales mengumumkan peluncuran Hexaforce pada Kamis. Perusahaan itu mengatakan sistem ini dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti unit garda depan, kapal, satelit, memilih target, dan merencanakan operasi menggunakan AI generatif. Perusahaan itu menyatakan sistem ini dapat dioperasikan secara fleksibel sesuai dengan strategi dan kebijakan pertahanan masing-masing negara. CEO Thales, Patrice Caine, menekankan pentingnya kedaulatan dan kontrol data, serta menegaskan perlunya negara-negara Eropa untuk menghindari ketergantungan pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memimpin pengembangan AI global. Caine juga menyinggung tentang perdebatan yang berkembang di Amerika Serikat mengenai pengaturan terhadap pengembangan AI. Ia meyakini ada cara untuk mengendalikan AI, tetapi menekankan perlunya kerangka kerja global untuk mengelola teknologi tersebut.
1: Perusahaan teknologi OpenAI mengatakan berencana membagikan kerangka kerja untuk perilaku AI yang tidak selaras dengan niat manusia. Perusahaan itu membuat pengumuman tersebut pada hari Rabu. Disebutkan bahwa kerangka kerja tersebut adalah untuk melacak, menyelidiki, dan mengungkapkan contoh-contoh ketidakselarasan model. Ditambahkan pula bahwa perusahaan akan melaporkan perilaku tersebut bahkan ketika tidak sepenuhnya dijelaskan, dan akan mengumumkan insiden tersebut dengan lebih cepat. Perusahaan itu mengungkapkan bahwa dalam setengah tahun terakhir, pihaknya telah menerima 6 laporan tentang perilaku yang tidak terduga atau mengkhawatirkan. Laporan tersebut mencakup kasus-kasus di mana AI menambahkan instruksi sendiri, memasukkan data,

bertukar informasi dengan agen AI lain tanpa izin dan mengunggah berkas ke internet tanpa izin. OpenAI mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memungkinkan orang lain memeriksa sendiri dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disampaikan dari studio kami di Shibuya, Tokyo.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 29, kita akan belajar mengatakan apa yang sudah Anda lakukan. Tam, Mia, dan Harusan sedang mengobrol di rumah Harusan. Mia pergi ke pertunjukan piano di sebuah kuil di Kamakura pada hari Minggu. Sekarang ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Tam melihatnya dan terkejut.
0: Berikut sandiwara singkat pelajaran 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Mari kita ulas.
1: Mia berbicara mengenai resital itu.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: Pada hari Minggu, saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
1: Harusan bertanya,
3: どうでしたか?
0: Bagaimana pertunjukannya?
1: Mia menjawab,
2: 素晴らしかったです.
0: Sangat bagus.
1: Harusan mengatakan,
3: それはよかったですね.
0: Syukurlah.
1: Mia menunjukkan kepada mereka foto-foto pianis yang ia ambil.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Saya mengambil banyak foto.
2: 見てください.
0: Silakan lihat.
1: Tam terkejut.
2: Oh, これ...Yuki-san.
0: Oh, ini Yuki-san.
1: Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dalam suara Tam dan pipinya berkedap-kedip.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san?
1: Pianis di foto itu adalah Yuki, pria yang disukai Tam, orang yang sudah sejak lama ingin dijumpai Tam di Jepang.
0: Takdir tampaknya akan menyatukan mereka kembali.Ungkapan kunci hari ini adalah saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang telah dilakukan. Berikut arti ungkapan tersebut.
3: Piano
0: adalah piano.
3: Ensou
0: adalah pertunjukan atau resital. Dan
3: piano no ensou
0: berarti pertunjukan piano.O, setelahnya adalah partikel yang menandakan objek dari kata kerja yang mengikutinya.
3: Kikini
0: berarti mendengarkan. Dan
3: ikimashita
0: adalah bentuk lampau sopan dari kata kerja pergi.
3: Iku.
0: Poin hari ini adalah ungkapan
3: kikini ikimashita.
0: Pergi mendengarkan.
3: Kikini
0: terbentuk dari kata kerja
3: kiku,
0: mendengar.Bentuk mas-nya adalah
3: kikimas.
0: Hilangkan mas, lalu menjadi
3: kiki.
0: Dan tambahkan partikel ni untuk menjelaskan tujuannya.
1: Jadi Anda dapat menjelaskan tujuan dari pergi ke suatu tempat dengan menghilangkan mas dari kata kerja bentuk mas dan menambahkan ni?
0: Iya, dalam ungkapan hari ini tujuannya adalah mendengarkan pertunjukan piano. Jadi setelah mengatakan
3: piano no ensou o kiki ni.
0: Cukup tambahkan
3: ikimashita.
1: Dengarkan dan ulangi.
3: Kiki ni ikimashita. Piano no ensou o kiki ni ikimashita.

0: ini contoh percakapan lainnya.
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Artinya adalah
1: Kyo, doko ni ikimashita ka?
3: Hari ini kamu sudah pergi kemana?
0: Kyo adalah hari ini.
4: Doko
0: adalah kata tanya yang berarti mana.
2: Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
3: Saya pergi ke Harajuku untuk membeli pakaian.
0: Di Harajuku terdapat banyak toko yang modis, penuh dengan anak muda yang mengikuti fashion terkini.
4: Fuku
0: berarti pakaian.
4: Kai ni
0: terbentuk dari kata kerja membeli.
4: Kau
0: bentuk masnya adalah
4: kaimasu.
0: Lalu hilangkan mas untuk membentuk
4: kai
0: dan tambahkan ni. Ini akan menjelaskan tujuan pergi ke Harajuku.
3: Jadi partikel ni sama-sama digunakan dalam Harajuku ni dan Fukuo kai ni.
0: Iya, tapi fungsinya berbeda. Partikel ni pada
4: Harajuku ni
0: mengindikasikan destinasinya, sedangkan ni pada
4: Fukuo kai ni iku
0: menunjukkan tujuan kepergian. Partikel-partikel memiliki beragam penggunaan. Jangan bingung ya.
3: Iya. Sekarang ulangi jawabannya.
4: Kyo, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Coba katakan hal lain yang mungkin akan Anda lakukan. Bagaimana jika Anda pergi makan sushi? Sushi adalah
4: sushi. Sushi.
0: Makan adalah
4: taberu.
0: Dan bentuk masnya
4: tabemasu.
0: Dengan membuang mas, maka menjadi
4: tabe. Tabe.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Sushi wo tabe ni ikimashita.寿司を食べに行きました。
0: Saatnya peningkatan. Hari ini kita belajar mengucapkan nama hari. Dengarkan dan ulangi.
3: 선인
4: 月曜日
3: Selasa
4: 火曜日
3: Rabu
4: 水曜日
3: Kamis
4: 木曜日
3: Jumat
4: 金曜日
3: Sabtu
4: 土曜日
3: Minggu
4: 日曜日
0: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: Apakah pendengar bisa menangkap hari apa itu? Iya, hari Minggu.
0: Jika Anda ingin menyebutkan hari, tambahkan ni dan katakan
4: 日曜日に.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
7: どうでしたか？
6: 素晴らしかったです。
7: それは良かったですね。
6: 写真をたくさん撮りました。見てください。
8: あ、これ、ゆうきさん。
7: ゆうきさん？
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kami menampilkan Kamakura.
0: Kamakura, tempat wisata populer, berjarak sekitar 1 jam perjalanan kereta dari Tokyo. Pemerintahan feodal samurai pertama didirikan di sana lebih dari 800 tahun lalu.
3: Kuil Surugaoka Hachimangu memiliki kaitan dengan klan feodal samurai Minamoto. Di kota Kamakura, Anda dapat menjumpai patung Buddha Agung setinggi 11 meter.
0: Tapi Kamakura juga terkenal akan tempat sekitarnya yang cantik. Anda bisa mendaki bukit dan menikmati bunga sakura, kembang bokor atau bunga pecah seribu, atau dedaunan musim gugur. Dan jika Anda ingin bersantai, bisa ke kafe dan toko-toko yang keren.
3: Asiknya, ada pantai juga ya?
0: Iya betul. Para peselancar berkumpul di pantai tersebut. Tak jauh dari pesisir pantai itu terdapat Pulau Enoshima, tempat dengan pemandangan indah yang sering digambar pada ukiyo-e atau balok kayu cetak. Coba naiki kereta Enodeng yang lucu sambil melihat pemandangan laut menuju Enoshima. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sampai jumpa.
10: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan, o genki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia.
0: Hari ini
1: Mika Velma.
0: Ada Ajra Hadi.
1: Kami akan menemani Anda melewati masa-masa menyenangkan di akhir pekan. Kita juga akan menghadirkan satu konten khusus hari ini.
0: Iya, menyenangkan. Masak-masak kita hari ini, Ajisang, ya.
1: Dan juga kita akan membacakan sejumlah pesan yang telah dikirimkan oleh para pendengar. Langsung saja kita mulai
0: programa berikut ini.
1: Saudara, ayo kita simak Ayo Masak Makanan Jepang yang kali ini menghadirkan kimpira atau sayuran dengan rasa manis pedas. Program ini dibawakan oleh Rizka Dwi dan Edika Nurul dan pernah disiarkan pada 15 Februari 2013. Ayo kita simak kembali.
2: Kini waktunya untuk Ayo Masak Makanan Jepang. Hari ini kita akan membuat kimpira, cara yang mudah memasak sayuran dengan rasa manis, asin, dan pedas. Hanya sebentar saja membuat masakan ini. Dan kita langsung saja untuk memulainya. Pakar kuliner kita, Akiko Watanabe, kembali bersama kita untuk mengajarkan cara membuat masakan hari ini. Dan seperti biasa, akan mengajarkan membuat masakan ini dengan cara yang mudah untuk diikuti oleh Anda dimanapun Anda berada.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa yasai wo itamete ajitsuke wo shita kimpira という料理を作ります. Kyou wa ninjin wo tsukatta resipi desu.
4: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat kimpira, masakan sayuran yang ditumis dan dibumbui. Hari ini kita akan menggunakan wortel. Rasanya manis, asin, dan pedas, sangat cocok dimakan bersama nasi. Kita akan membuat